Akumbaya, ole, akumbaya, ma na na, akumbaya, sekum, akumbaya, na na na.